0: Good morning. Ay, silika jo. Ini sidai njanganya na sherengara gicho yugna. Ena Jumatano. Onda rigine ja tigitam. Oguni olaba limit. Aha, era gicho nyara di olaba limit jamini. Ay, njanganya na sherebo again. Amon empali gino raba sali ya mwishi. Aishiliwe raki dogu. Aishiliwe. Jamani tia ginjo wewe. Wewe. Aye kita bau juga kaji nanu anti nanai karibu lenga juan kisangkan ongkera tena kenya kita dia mari merabai kisungan engka kenya karibu lenga ongkera ini tena kenya amai dia mari ten nebo kakeru ni dia dolar jo gua lagi erisara kaki kinto mon reverend mejo beo monogiyo no monogi singkera angi kita nado aitero engki pintiang enolong tena kenya ni aku lain ningoni ajaran nanu karibu lenga mari ten no long ejuma mosi. Good morning, Rev.
1: Good morning, my daughter.
0: Good morning.
1: Nice to see you.
0: Amen.
1: Love me to love kidogo.
0: Kidogo.
1: Nara.
0: Yes, sir.
1: Karibu.
0: Kara subat pi mare nyamali.
1: Ashole.
0: Kinjenga yana she.
1: Amen.
0: Ondai.
1: Kuru dumanya sidai.
0: Na she.
1: Nara romala yogangai. Sidai yana kubantu kula kajado. Masumore langa yule nyambu kwa mki gilaro nkira na batu sala sini na maja mstari wa saba agara ya magira nage nyandogi na juu kituru kia nkaira doa ya iyo nejo nebo rumusa yoshua nejo gini nyata doa ya israel po wakini tonyo anda gulosho gini amula yewe loere atuwe na kwa baba maimusia na norma mai tola umenye peyesho ninyo ndai na ye olo olo we isho ninje pa geju siet kola yuri yone ninyolo radogo ya iye kiyawa ninye rinebo iye migi ndia ninye ashugi mwa miuri shoyu ni mishalu mesi si angarnala yuri yone wane lana musa nijo baibolore musa na ninyola weba ngayangai nijo kihome ngobe misiri shomanda ula yola ini losira ili wazi nao nijo baibol nerigu musa rungana losira ili larina artamdurubuye kage kituwa belo rumu sayi rabayal nunga naga mkwabe akannan pake jobai bolu wale raa kiti ya nyamusa nipa nga yankai nejogi nda nabara ya Joshua piyago ninye wale kwa loru ngana wale nabelo rumu sayi vera na Joshua nejogi nto kiti ngare nejogi miurishoyu amu tonyo wake yenenda bolosho ke amu yolo ayra lanku loru ngana

0: Papa era subat olo serian FPFK choir ashuling asi era kai bangira nande ngire sheni oldo ngani rieni jina ni timken
1: niko sana
0: abari
1: era lakina rabao
0: ganya
1: era lengo dolo ngale asa lengo ito ni ireluare dore town
0: aya amugalo ito town tai
1: kajo ena yolo sheni lengo anjol jish Aja mentor, mi jolo gorongan ni, penuh mi resel di lorongan ni gua kayu lo.
0: Aya,
1: kamana agak dok kilam tu. Iya, ni ni rado dos tahun.
0: Aya, kau resa suli.
1: Aja tiar lorongan agak middle na. Inlo siang kambiol boleh si, olje si. Ni shobon osi apa babi enenye, ni shobon kelan ni, luru rogro lorongan liu lo.
0: Aiy,
1: she. Aya neng gua biu lo.
0: Tara suli bapai. Aiy. Aye, mara bali jamu. Amana mu larin
1: tikitam. Ja, miaka mi.
0: Lori kidei by the way.
1: Yeah.
0: Aki.
1: Eigo bo laba arin lor bai bol. Kar larin artam da ba famo.
0: Aki. Ibe aki kinaka.
1: Lemberi. Lemberi.
0: Kejani ne?
1: Aserian oling. Ni mengia. Genero ya asoru rubiani olur ri.
0: Karib oling.
1: Tedon jangko lah, ini kita asal surungguri shilling kita bagaimana bayar sangkapisanan ni.
0: Orang rana nu, mungkin ada ini kita joko airi.
1: Enten lolan, enten memang orang yang guru asal naik lagi rumah di kaki ramu tu awak jam guru orang naik jual lolan.
0: Iyo ni iyo bread.
1: Aiy,
0: bread naren dogi ni jauh baludan, siapa lo baludan?
1: Kerum radu. Sangat awi guran dapo.
0: Asal kali lengole by the way.
1: Naik lagi buat.
0: Sedio.
1: Lagi buat. Nampak ni guru dia layak berjubah.
0: Nampak aja. Umur hari bu.
1: Nampak lagi ni motor gali.
0: Ya. Okey ni tak si kuski. Asi, asal lego lagi ni guni. Raga ibu kita nana nwe norona do weekend sida weekend na mayana lobo roga ni sarara rengolonge sabato ayi wagenda erishara sida kabisa lobo roga ise rengolonge jumapili enorosi erishara sida kabisa la wagenda olungani di timken tene ibang ne jingu nado solitei kutata olungani liyasa noldo na isani sana tene ibang tumemaliza siku ya jumamosi na jonasi nano ure raise iri subui yara neli na mnyak tiadua olasar tene ibang yara nkiri break reine nigiru ore saa nane Kiara Nado Steven Ole Saringe Ajonas Nano Renibang Nedimu Nado All Team Le Toli Gyo Larigoni Team Sanare Tenibo Chief Letabo Ajonas Nano Red Nedia Ajonas Nano Ole Sere
2: Welerla Yengele Ngorwamba Inisiadame

0: Nashe baba. Keji susan nashe baba sungulo jiro ashe ashe udeng tengkara gina banchi nege agwa. Ye papa. Rabagi yoga legani arta muare legani to mono isi ni jana kwa ngorfe baya sa ngapi sa tano asubuhi na ariana iwere teni gweji kata tata rubia ni naishoyo elefo kumi na ngasna kaishoyo tena awa et sa wan omera bayi sa miete nkara gelongo ni gri gula ni enki gula na jene pika box star 469 hash gula ni jirin tira mona udo nelega ye wale bayi sa tano yongor kare yosho bagi yongor legani miete lesa tano kuna mtu atatoka na shilingi 10,000 plus rubia ni na yeso la ninyo bengi kagure jani ja tansarosho uye simu tanda yulega joo kamuru iti na kakua ingira joki karibu ni atua atua enchangulo ya Majin FM. Majin FM hello.
1: Majin FM hello.
0: Nana
1: Uriken
0: Timothy Turiken
1: Imbra mama dani sana na mbuna sajilo ni anahinja rinja na biendolu
0: Benson to sajilo ni anahinja na biendolu
1: hello
0: Benson te na biendolu
1: Yodani kwa nani na rinja na biendolu na mbuna sajilo ni
0: Nijara
1: Wasida ya nani vini ya nani
0: Ashe
1: Rido mama yosibai
0: Aha
1: Imbra kwa ito kangana
0: Ashe
1: Uda ina lana kabu
0: Sida rukul mere nyamali
1: Eh
0: Engishi ya rukul
1: Eh
0: Ramayana yogul chagut
1: Oh,
0: eh.
1: Ayah lah walau nama itu adalah Maria Mari.
0: Sosionye.
1: Anak Mary itu adalah cara jemaah sudah mada di mana kalau tak kembali. Orang mana ini nama dia cara jemaah kembali.
0: Ayah.
1: Ini nujuk ke mana?
0: Allah
1: kerana marna lagi. Orang mana ini itu sendiri dari sini.
0: Ayah.
1: Nanti orang dia jadi. Umurnya.
0: Etejo nemeleb la sho ndo yipo kino lukuma aya kabisa na wore da nininin na na pata sati ya wore jara nyanga ngaini to kimit niago asholeng karibu ndangara ilo ngona poke lengi dia kairi ya marini ni wejile kanto mono ngono ngor na apia baya saa ngapi saa tano na wore to baya saa miet aro rongani oipa ngera nkiek na aratomon rongani gura na enki gura na jene pika box Eningguran testa 469 hash ni aku oleh Sulani. Kagori jani jamanya agak ngasa atom brodani kidogo tekam rar masai ere jo kiral wayani. Oho.
2: Mayen FM ashire gilwa yok demosiro
3: bonsai
2: naronyo
3: kimuka
2: lele
3: ngejeko la show
2: merushi
3: kimana
2: ldamata
3: kitisiemu rua eporoko
2: kitingela
3: kineji
2: sankale
3: kilena
2: endonyo ngobira
4: emayen 11

0: Kabisa esta taking a show le ndangara kilo single yo lo single na kogra na kai tiri yo gana reshara na gasa ile endama kindo na kai ai tinika na ganda mail da kan to mono boni jana koro lo soidi agra na kai gidi kon na pe kindo na kai dia mari tini bona ko mera baga sai sire na mada gi kon na kai waiting ye na gana reshara pindo na gasa nyal duri mari ye na ke franga solete kutata e ga gore yani ja agra na akana ai ne na tumuri kili kwa ilino am grun grun na induat ne kiara tol ruhi na duwar sidanu leng in duwar na na te neki nyok na ipo kena ko na sure na duwar na duwar na kere to yok ne wore ro yolo sho na bulu ro yolo sho allo dogo ya nera sa o lo sho kage ka yinu wo shi simu or dongani le meri yol rur ka yito yi neki jo ki neki jo ori kili kwej peru mo gisni nyanu ten kiro kujata peru mo gisni jaho mar ro ni lo waro kuni o ngwan le meri yol rur ara gilo rongani la lao monu rur roje pe la jing o rur pe etu mo ki toi peru mo gindo yasham dugu yaka wara rongani le meri yol rur na il dunganak na ogra ashule megra aran duat wara gram na ngamne na simu nino tada mo gengura na inki gura na jene pika box star 462 hash ngura ni injiringi tigra mo na udo piru mo gro yi ata wala isole bag na ye arosho kona Gabriel Losotu na osho kisini nye shapashina lemein arosho kene wiji ni meti yubo lililo ongalifu nye na kato monte ne bosi yiro bijeni na yesu lopeny tiatua na ke inakigura na jie ne pika box kaina do monsi mwino nok baro mo gro yaro yu lajo kanga ilo lijiwa shukalo kiligwa ilo liyata li ni jogi orongani le meti ni nyolru Mayen FM.
1: Hello.
0: Mayen FM.
1: Hello. ¿Tú vale?
0: ¿Tú papi?
1: Nanta, feliz tarde.
0: Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz
1: tarde. Feliz
0: tarde. Feliz
1: tarde. Feliz
0: tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Iti yolur
1: ah
0: ay ata ñu ngi jorol ki li way lo do nga le medio rur be jingol rur na ngol rur rur le jing
1: ma je ko ngi ria mari
0: ay ya ay na nga mo indi war do nga or ki li kway lo do nga le medio rur ma je ne fem
2: le ma yang
0: ma je ne fem na
2: hello
0: ma je ne fem hello
2: rien
0: oui
2: Good
0: morning. So, Babi.
2: You're going to go down and get out of
0: here. Benson, do you want to go
2: down? Yes.
0: In Gilwa.
2: Yes, Gilwa.
0: Aya.
2: Allah,
0: No, Felista, I'm going to go down.
2: Yadi ndrumi amore na ara maisha na diji ngwe na nne ba ndo mero ru.
0: Yesa ba.
2: Awore ru na ge ge di chere mba ku mura more na idi lo ke tambalu na awore ri gore ni ngwe na. Tuli sha wada na do na mali.
0: Olleng.
2: A ge si ba di sha mu ke ge ndari ni ngwe na amore bila ru mo ro na ara ndo na ba sha. Na idi ku si ru ba ga de si ru ba ga de si ko na ba ya ta ba ni ku na ba ndi lare.
0: Kabisa.
2: Ewa aja kita nunggu hari tengah amore na ibu orang naik rumi biar ini beji. Naik rumi biar orang naik apa sih bahasa. Naik lo siapa yang nak rumah karya nur ini beji.
0: Nijara.
2: Naik itu di sini naik naik naik lo tu naik di sana naik naik naik naik naik naik naik naik naik naik naik naik naik naik naik naik naik naik naik naik naik naik naik naik naik naik naik naik naik naik naik naik naik naik naik naik naik naik naik Ego nawo la gebi nyamalu na ikari ga ine ndu mere ruva shugi.
0: Nemede mai si benya malu bo ngairu ruru rapdage.
2: Ah.
0: Aya shi. Eh, duar sida ne Benson. Allo ma yene fem. Ma yene fem allo.
3: Oi. Subande.
0: Sababi.
3: Mama chari zara na sabala.
0: Ari bole mama chari ti musana dingira
3: ga. Eh, sida ya nabuga na sabala?
0: Eh.
3: Kini residen ini jangka yang masih. Tapi kalau dua mahiran teman nak nara, soal dengan dia ya, ni mesti orang tuh mahiran nado original way.
0: Nija.
3: Masih ramai nukar lagi ni naya kerja mana? Yang kerja yang kedengar yang kerja.
0: Bayi ini lumba, jangan ini dua residen rasa lurusan nak ini.
3: Iya.
0: Ini lumba dua residen ni ada lurusan nak enjoy original way.
4: Hello. Mama Charity. Mama Charity. Oh, anakara nabo nanoroko ajungo laini ni menangin network. Network shindu kabisa.
5: Mayan FM, itnabo ompointi na abishana ewangan olosho.

Osingole hojo olchora laini ngone osingole le nanana siampala tiyadwe ngira sheni maje na FM laini ngone ibare Frank Solite ngira ka bodugo laini ngone tenari shara ngolde ganyo baya arage imale ganyo baya tikita mokuni sa tomon are entaipa kaisi ya naisho siri ya laini ngone rondo bagi saa moja saa isa sawa sawa ole siri na shora na tiyadwe na kigurane box anchere wala mkange juga na machine P ningira juga kange ju code kange ju kila kitu maanisha ulo shagendo ngeju ni ndo gineme yulo runga nagumu mera ule chances nila kunyola isula ni tanari shara na keti ishu mata pi na inabaji ilo laini ngoni ule nias tanari shara dumage simu no amu ule chances nila isulu njira tanari shara a ngeju gana kode star 666 hash na giri ishu mata uling tudume simu no laini ngoni ronya star 666 hash alafu negijogi ninchere yani nige lolo box obole lolo box lelo otine weji tagira raisho siri mera ule kuanzia saa hii mbele gandi kita mugunio oro gire sa romonari omeraba iki 640 na kala ita isho rungana 30 rungana 30 kala isho rungana 30 elifu tatu tatu tatu tatu tatu iyo ni 90,000 kwa napeana mera ole kuanzia rana rapaka sa tomon are ole gani 40 janga mga yola ini ngoni kange juga mashini mera na ba ole code nengi rumi ya rada na star 666 hash star 666 hash lungana 30 ni rumi elifu tatu elifu tatu elifu tatu elifu tatu kazi kwako lungana 30 elifu tatu elifu tatu elifu tatu erundo bagi sa tomon are ole gani 40 kaingira kanyingira nyola iningoni ni mura joga raiye na nara idibar dumwe simu hai nasi na babu wakina na enareju watu 30 3,000 kagira raka isho capital na ningula nidua na gigula nasipu amwe nengi jori ngalifu ni unina maanisha ya rake nyendo kine nengi jona ya rake nengi nime shomo ngura na ya kwa laisura ni longa lifu ni nara tomon 30 people 3,000 jadi ya mara kulorunga na 30 ya kila unye kile lorunga na kweli hakuna mireli kwa nemi wakini ngura ni kwa hivyo changamuka usungulio ojo ni nyangi dare lole mireo ni nyila atunde nari sharagi shugunye nari sharane miado kage tasa siye venya naro ligyo rungana 30,000 each rundo begi 640 nije giasira ewa